rawane neka apa hane nawane neka takoro arwa rawane neka rawane neka apa le rawane neka takoro arwa rawane neka apa le rawane neka apa hane wane neko amaka iso ore kasi aku amaka iso ore kasi aku ame eta ne upa kasi aku amaka iso maka iso ku wii yete